0: tuvang.
1: Tapi mereka sih nasib tu sah sahnya lebih mat tunggu suri cek tanah suri pasal nak kalau tu sibuk dia lu ni unikan yang mat ulah yuk kita dekat tu kita ni ngaku kita uinga unikan dah kerja kita mat uinga atau tikuk. Tapi pada tak kerja tinggi, fikir orang kalau semua lawak mati, nengati handak kut imat tu ting. Tapi mungkin sulit dia, mungkin kasihan dengan ni. Susah sahnya mat nara kecil.

jagasuk jaru kucingan waduam sunga. Tabaning wajak sunga ijika kau jinak supak suge ite mana buk tau kucing itu jaru. Ila tak sok jaru kau jilamat. Tau nunga kiviak buk sunga imar bila kau jinak miksanu kau makutin ita kuna supak. Takuk takut sok punga abadu aku takakuruk suni. Tisama jo kau makotingan ini bikin nak sauluni. Aku rasa tiada kulo yang sana tiada pak sana. Kanu kau je sana. Apa doa aku tak kulo kerja sana. Aku bawa yang tu kulo. Isu mereka makan mereka inyukul inyukul kau nai. Tapi mana masih ada mata mana timit yang ini nama. Kau nak pak kerja aku tu siang itu aku. Asyidin izanguna inyo. Narakan naga kutusak sao silsakpo. Kik iman kikikak. Iza kisok tu pisuk parito ko siya. Tuksurat lugo manit tungaak lugo. Suyungan haak katsakson inyo nguna. Manit tunga aksugo, tukiliak bigiti aksuna nga siukam. Kanuingit tunga aksugo, apuuti silunit. Uyga tayo maasingin niya anno ka anong panagayu kita to at siyagalugo. Uko siyumin na kami. Apigilok pa ka siukam ma takto aksuna liping man. Kinakuro ka bin. Musi siyubo ko, musi sikuno. Nanisarugi ba nga. Nani jaru gibang atabung apa si kau tiga dengan kanuing itu kurung mangama akama yukuruk sunido anak-anak nigunya ateli kurung mat kau tiga ningau kita makan ni pakai yang inna tiga inna ngerata kau gurak suni inna ngerata kau gurak suni angin kan ngerata kau mesti ada anak kanuing itu kurung tema week. Jaikang mini jaikang apir kau tidur nengah jaikang kami nigo atingar lungat matangar kutsap matangar lunga aku gaminga kau tidur isu maksud tiga jaringa jaikang mini atitik suninga puaru kurung mi puaru mini jo atitik suninga tapi puaru ingar akan angit kur puaru ingar ang puaru ingar mi jatay mana pekong manga. Ucapan itu tak pisung ni aku kurang lirik, tapi orang kiki kurang jaruk. Icha orang kiri dia kurang, tiada garung mana malu. Kau mesti jauh kurang minyak lokai tidur ni apa kerjaan kita bani utak kena sih guna kau yang ini. Ah, kau tak kau nak tua juga. Tikit tak tahu sih aku mahu. Kau jadi orang apa orang petik buah mungkin kena orang nak punya angin sebab punya yang nak tarik juga. Tapi mak kasih pani tasha mengapa imak semasa tarik kasih mak kasih pagi orang ni ating aku mabadi tinggi. Kau tiga orang tu kau jangan ada bagi lekat apa. Kau jadi juga. Kau orang tu kau kasih mengapa kami kau umi aku petik yang nak mengapa. Kau tak tiga kurungan nak punya ni. Kau ini magadu aksunga anu ka kemasari, iman na ikir jaga ruk tak kau ini, niksi nak tua ruk tak kau ini, tapun tuti jo mejaga ngama, masih awal itu ni ngan aru nengit tak ngan teman, ungas tuti luar sini mati jema wakl. Tapun utak tu aksunga masih teman, uban tu tikit jaga pakai ngan aru ni, niksi nak jek teruk ni, tan dekan aru ni, tasha mengati tita jo tikit kau jadi. Tukaral lagi orang nak apa isu mabuk. Tapi kagli berjaya kan ni ada pada tiga orang masih. Sinaruyuk lagu semua kasih cium isang. Aku ni pada waktu. Tama orang ni lagu aku tak tahu kau juga mak. Kakil dah mak. Uin nama tapa orang timur. Takut kumuk timingano. Kebiak punga. Tapi kalau kau mak tayo kalau makuk. Timingan ni kaum itu di sini.

0: lu takyuk lu ya sikubalian ini ati ini tanah takyuk kereta nak salu kalau kami satu kru kalau kami kereta sekarang nak salu lema tama tama ngah imituin nami
1: imbari takyuk tajuk tanah anak kalau orang sana nak atok sunu tak ada sunu takyuk tajam. Time na tutun katang na kuna katang na sune katang na ba kuna si umat nuta kada kada sune ito sumak ito sa kung kuna yung time na yung si umat taka yung le sa tukuro kada sune sa tukuro kada sune taka yung sa nimo ipakang na ata si umat tutak si mga kusog lugo sa nimo ipakang man taka yung Tämä näin jengen saattu kuuluvaa sunne katakautikin jengen oksaarumman. Ningun oksaarum koijman, kituman oksaarusakaruakamen. Tänne tämä näin tukun katakautikin luoda ottavu näin oksaisimattune. Inge katsitivuks ningun oksaarunen kaneuta kaksunne jutaunu. Taunung aja kau tu kiri punya orang kan sukar ini makanya orang kerwasanu. Kataknya semua kan nunggu katak jual tuar itu nung. Iman dah jual semua kan nung. Iman katak aku situ yang itu nung. Dah jual tuar nung. Umat sila tahu utama orang. Nih aku yuk tu punya yuk sahur orang kan makannya mau cung yang itu nung. Tapi mana katak aku tak keluar orang nung. Kau yang itu. Tapi mana jangan nung. Taman na yung kakibigin, kakina si Sikaw, tigilok to akala, wala ka masukal ma. Taman na yung kakibigin, wala na suktakal, wala sa tukuro ka ma. Sukak pati akaw, tigil to na. Kakitiyangin na kalo, kawajimam makasukso ko. Kakitiyangin na kung nuriya ka to. Nuriya ka, kawajisito yung nakpukso ko. Kaki ko mapigay ako mga nakakit ko, kakintiangit lang ito kao yung magag ko. Tapos kakinasik pagkaruwasan mo, kakiyakta karuwasan mo, ano kakintiangit niya ka, narulit siya ako. Ako ni paruwasan ko, imanin niya nung. Uy, madagong nagpadala ka ma, ikkay nila ako si magama, iman na ikkay nila ma. Itong ma, itong ala ko tama, ayaw siya, katila ko siya magalawa nga, ikaw maldugo, ikaktara ko dugo. So, ano, takay mong itong kun, apati araw dito ka, mawala araw rune, kanit, makakang nakto araw dito ko. Sibi nga yung kutaman na pituwaksa nga itong masako yung aksaka nga yung aksa na imayang iti aksa na tao nung wala aksa mong man. Pituwaksa nga yung aksa na kukatang na doon nang man. Tayo man ayaw siyo tila aksa madra iman na kukatang na ganyan aksa mo yung. Ang maguta kayo, nanuko sa tukukukulong mata. Paham maksudnya isi bintang kami satu kurung mahu katakan dengan mata dengan jadi semua jual keluar. Kalau nak semua mah paham maksudnya teman segbiga acak tu setiga tu nak suruh dari kerja apa orang isi bintang suruh ikut sih kerja aku. Di sini tu cari makan tu, tu kerja sejak tu. So, agama nak kuanginnya kenyang. Bila teman nak, kalau dia orang tu suruh, bagi ni guna sah tu cari dia aku. Dah kuanginnya kenyang. Iman nak, kimi dah kagak tak tahu macam dia tu kau tu suka itu kurung me. Dia tiga tahun ni suka juga dia tu kata dia aku acak tu ya, tu ada pun dari ketungat cakap tu tu. Soalnya, ikutin dia tu, sana mungah iman dengan tu nak anggap tu tu. Iman dengan tu nak sana mungah. Tapi mana dengan yang, uktu kama, Kakibat dah siwa rolok semua jom taman nak pergi aku pergi jaga sih tapi dia harus tak ada waktu ni taman nak kapi siwa rolok semua kita taman nak kaki nak kerja tu gitu kaki aku kata tu nak ni agama taman ni aku tu kaki berdaya jom ada aktif pada tu kata ngah tercari tu ni aku Amma tadi itu, abu isang itu sibuk seni muda. Seni muda itu tidak perlu isak tu. Saya buka time nak kagat tahu macam jauh itu tu. Jimi kait dua macam jauh itu time nak katang kita kerja tu kita jauh itu tu. Time nak itu guna tu, nuri aku pergi aku kata tu yang nak sama kisah Saya menetap sebenarnya kalau engkau semua saya kau timit tiangan warama saya melihat tu nyer tung dari pinggan aku ngicu tu ke kau jing itu iman itu aduh kau tu tidak semua aku timit suka cikuru terkejut waktu dia aku. Sekun nama itu, waktu itu nak sini kibi juga ada punya. Kibi ni aku rasa waktu itu, agak di cikgu mereka kan, lelak tengah ini ni cukup kibi jangan itu tu, cikgu mereka tengen. So kepada ngaji agama, sekun jadi mereka. Asalnya, paham mereka tengah tunggu musaj yang mana. Uban no isat dia kalau aman, okal dah tuju nak suhu dari umat segi tak tuju, saya pergi dua isat dia dah utama na, jadi aban itu jangan lagu, dua no tiga no sila aku dua no tiga me aku sama dengan ni, tiga me ada aku utama na, jadi pengapa, Kau tu sering bawa ikut waktu kau jaga tar ujukku. Kata tu naga kanu, kata sana, kata juga kanu. Kaki jah tay lagi. Upa iman itu aru. Kaki jah tay lagi tu. Tapi mana tiga merah kuda ni kaki jok kaki jasu. Jom itu sana mau sangat itu. Tapi mana sana mau sangat itu. Ya, tujuh tapi cuma isang makan tujuh sokan mah uban isak si makam. Teringat tak kuasa ni mutunya email cepak dia macam tu nak kudu kita tinggal kangen tak macam tu dia kudu. Tadi kita kuasa macam tu nak suh nusudat tak yang suh uktor tak pa. Sejauh mana saya tinggal ini kucing itu ni. Kami ada dua orang muda juga. Tapi mereka kalau sudah kuno, kita dan kami ada mana. Tapi mana, ukur sekarang mereka itu, tapi mana, acak tu siapa dia tu, nang itu, nang itu mana kaki benda yang tu ngaji aku tu. Tapi mana, kui macam kuno dua orang kuno, tapi mana, nujuk pada tu, kaki nak jadi tinggi dia awat itu. Sudah baru tak kena jawab aku kau tu tu kau kan nak tu satu kurun nak tu nak amma kan itu dia tu nak tu saya mana ni kan kaki tu tu dia sama aku karena saya mana ni kan saya mesti kalau kau tu kena aku tu tu ayam kan ini yang kita ini kan aku nak tu pun Kalau ibu saya itu ayam nak ayat dah itu, tanah time mana itu, tu kucing dah tak. Ibu saya banyak pun tak kau jemana kau yang orang asal kan yang itu. Tanah kau sebagai kena kau tu tak kau. Aziz ini tak tahu ada yang mengerti siom. Tersok de, lini dia kalau ada ibu pergi kalau orang kan itu tak kasih kau ni kata nak kau tu kena sarung man tak kau man. Tak kau, Lingun of Saro, Senemuko, Ipakam, Tasago to Kima Ipakam, Taman to Taximato. Nanoko Ato on the Soga Yanga Sat to Kuruko Vera Okinga Sagaram Soga Sat to Kara Yam Ilat Inigimikum Kajimadu. Tomato cause a marriage to Mariga to Kuwait, Kaumadu Akiyun Nakwaru Roxamayuma.
0: They made that. Tanado is a pishun of Palamiga Victor Tamago, Pishun Nakomati. Tabuapa to the Tabuanuna Liguano. Is a Tabuan Latarle? If you let them Pishula of the Tama Kausia Luga Tuti.
1: Even night to me, O Kakiwara, Pu. Even night, you know, O Kakiwara, Pu. Even night, you know, O Kakiwara, Pu. Even night, you know, O Kakiwara, Pu. Even night, you know, O Kakiwara, Pu. Even night, you know, O Kakiwara, Pu. Even night, you know, O Kakiwara, Pu. Even night, you know, O Kakiwara, Pu. Even night, you know, O Kakiwara, Pu. Even night, you know, O Kakiwara, Pu. Even night, you know, O Kakiwara, Pu. Even night, you know, O Kakiwara, Pu. Even night, you know, O Kakiwara, Pu. Even night, you know, O Kakiwara, Pu. Even night, you know, O Kakiwara, Pu. Even night, you know, O Kakiwara, Pu. Even night, you know, O Kakiwara, Pu. Even night, you know, O Kakiwara, Pu. Even night, you know, O Kakiwara, Pu. Even night, you know, O Kakiwara, Pu.

Ulakut, ulati aku tunggu segisi mana kulang mod utang meti luta. Oh, tamane CBC kuno kau tatumik nala kau tiga tilu si. Ulu mita lang me api ulang meti lugu me 29, 2026. Wangau kat tu jengali saya ona be api kikai kau tiga lugu Jamie. Ila ke kalun tamane semen dengai kaca nang mat. Ja silat jag var bitjua kulok han och nitti att ni ölan ni att kala kulok jag kalle ni att kala kulok ju så ju att det kan jana kulok till och det är mitt att komma ner kallon ni nala to pina mitu inna kallona ni tre dona vik kitum mut kivallek na mitu inna ngela kitral me kallon ni mut api lolla kutte tasi mana emo kasun dengan ini untuk itu kena nyalam macam lo tak tema kalau tipu mampir nyalam mikat tigo mampir atau ina untuk nyalam mikat tigo kalau kata kamu maju not tema tu sah maju say no tu sah maju ina tu sah le kasita na nona butung abik kono kalau mudah kan yuk kaga nyalat tangan ni Sena mili sibul lapang o titiga magayat ko sino na putung nga wikunik tako ko magayat ko sinik kanuro tako akigiyak kanak ko gumagayat ko siyok tamasami nga video takarlo ta amalo tamak ko inun no toka nga patuit inun no ilakik kaktuy mata kiso nili tako kanak magayat ko si inun no toka nga yunot Okalakatan niya ko si 1-888-896-4135. Ang may kalunit, okalago si 979-6151. At okalakata, pigisino na butong nga bigod ang yukangan niya ko alaw tilugit. Kiso ni si buliw, titiko niya ko si utaman na ito sa katalong mayabot. Galo ito sa katak sa maya galo abot ang yukata katang ninginig. Mana kait itu juti sami kalau kata kami tu aku tiada semana twin nolong mejukut 1-888-896-4135 ikalun ni 979-6151 ilaku kalau tako ala IEHA nalaw tiko bingo titis yung umata tako kingulap ilatan na $13,000 piyaw na sulalak mimat taban ni bingo katitahong na tiyamayu si DJs ubalon ni Arctic Ventures alawin ng may bingo katit at win now yung $20 ala to bingo katit Tema ini ngat telalai ribuk sasi sorlotik ngila bingo asolar tweet. Dan leh tali magi yang fifth six pack uluni $1,200 ngulah uluni ati bingo kasukumatuin bingo kasukumalah kasatuin naulah lang majuin. And IAHA radio bingo for tomorrow evening, May 30th, Saturday. Bingo cards will be $20 card. They're available at DJs and Ventures. And a blackout of $13,000 for the last game has to go. And it's only $20 per game. That's pretty good. So, ati pinasula ko si, ati yukalakata kumatua ko si, yukalakata pigisi, nunabutong abikod, ang yukata lo tilugit. Ay tango galuak ata dan tusakso kumina lauk tu galuak na wakta ko ta tilugo te mesi yung kami na wakta yung kakay matusakso si yung mata kanok di sa mga tama na atwin na kung nalawang imat ay tango galuak at hi ukala kata pigisi utak kinitini bagot mana nitya yung ito sa akin nata

0: Manaka kattarik ingak tilugok inutungit tuti tusang nasak tabo tagbatakwa okaraw tit atrinaw yut 1-888-896-4135 tamanga ikarungni 979-6151.
1: Sarnar tavo isurikau tok tok. Okara yuna tertu se tavo vodeiru mago selune. Isurit tiya karnero selune ilin nertu net pikku ki yu mago seo. Isurit tiva lia yu anna ujammata. Kisian ili ilin nernek. Isurit lau se mangi lak suri. 1-888-896-4135-979-6151 tapo vote kujok ni pisito sakto na saktuk sawok varoni unikaro magovit ayo se okanarela se mayasin atuin na tertuit okaro ti tamangme tamanga okara yok johana se tunga suge johana se.
2: Hi, Karen.
1: Hi. To say again.
2: Today, but only catch a car thing, Miga. I'm a taxi driver. No, hang up the shop too. What else am I doing? I tell you, taxi driver. Nangi at the taxi driver. Nangi at the taxi driver. Miga. Tamang the car running after the Resolution Island Mungo to the. Sir, where are you? Where man are you? None of the guys are doing. Kita kaya mac, nampu ya kuda aku kat tempat korea lah orang mau kat tu sih jauh tu ni tu. Asyik dah pasal kat mitak tak pernah ni orang cukup nampu nak ni. Siok dia nak kena tu siok dia buat ni sah ni. Nampu nak kucing nampu macam bagai kucing nampu sih macam apa. Survey kau mesti tahu mata nampu jauh kaga jangan. Kau tu nampu ni nampu ngau ni tu. Titakkan ini pisiman nafsu ni, kerana tersiok terkaf ni. Tapi mengaku titakkan dengan nita menaun nafas tahu dulu jadi yang kau mutam bahu jauh dulu. Asyik dah tahu orang takut semua iman, iman daru dulu. Umi akan kau dulu jadi mana top tahu. 160 miles east Muriuku. Kadar kita posisi daru kita. Oksemar umi kita ambil pokai tembok abang kasih untuk kita rok baru untuk kita terima. Ia nak kau tu ini rok tema. Asyik dah. Kadang dah terima tu terima nak terus terima. Akhir lagi nak nak terus buk cara almasian ini. Saya terima. Saya kuksa kuksa punya serius ni ada oksi dalam itu tenar baru yang sudah. Esok siapa yang tiba? Negeri anda terus dalam oksi bayar tu. Ini saya nak kerja lagi.
1: Kau yang nama John si?
2: Betul kau yang nama.
1: Okara yang nak tu sed, okara tu itu mami ada inau yud, tapi waktu itu makau belum ni. Nila ko magawillo ni, unang siya ko magawillo ni. Kano doon natiak? Dungasok to si. 3 months na nga nit. Ulo doon na nga nut. Okara kaktiti yugod. Okara yun natiak to si. Toby o kiw katang niyak tarungit. Naking nga doon na karuwa ko vid. Tusaksaw yun nakputin. Utakinitin ni. Ate. Ona Toby kwatlang nam
0: e kuyin na mi Karen kanga kadaro igluring mi tolunga ako kattagyo ri sa paruklunga kay 2 years no nakorotimi tu akago ni makong ni ako katta paruklunga inga kayatlunga asilag Mau ya ku kasih tukdaro gamatan aksaruang ibsau yukdaro raksuni ayok si kasuya rok si mabunga ikagani six parung ni. Pagi ya kasuk lungaro upang ngok padlera kami kisah ni tanak апути катерсорпаллиа иоқуарпаллиа сикаутигилерлунилу аксорутиарлунга кисиани таана аксорорлугу пиярасулоорсимаяра 6 hours per
1: инутуангови
0: акгаратэгна айпарилортаралу пилерисуйаалулоорсимаюгу
1: сагнилернерпутиккиа
0: иқаупангормак такуа тари тарикаглуниуккаглу китералу сагналауккту
1: макуару марри каттартуи хаан такку аёрсит икаргасагнау илаги аёрсисса макаттартук саувут опенгаакуллу сикитуукку ингераюи имарсоруйукку ингекалертиллуги Ayer sikata qattartuk saagu futavattaa onikkausaqquyu atu. Paagayauti giru yallatuarnerluti.
0: I teemangani paagayauti minaksainnau yaqasuqattalilortunga ayersikkuma paagayauti mi aksu pitaqainnarnaarma.
1: Aullakataktiunginnikkumulli isamanna yangittiartumi kisamillakianaksareaqqarama. Ayer sittorulugumaru ayer sivigasugilunga Okare yunnartutit 1-888-896-4135 Uvaranit tamanga okare kuvit 979-6151 Tunga sutteeritti Utaqqinittinnit iqqarsahu yarlusi unikkaaruma yassinni Tusangnaarukakta

0: Sanna ga yang me okara yo ko Mary dunga suge.
1: Yeah.
0: Hi Mary.
1: Hi Karen.
0: Kano ipe.
1: Good. Ang makasin na yao maya ang makdal.
0: Oi, kadyan ne. Ni pe ilisam na me. Hi, Mary.
1: Hi, Toby. Takudwe.
0: Onika koyo.
1: Yeah. Ekong nakwa di makai. Narao ti iku majuari.
0: Narao ti ti ni piklige ato inakloge kanu ijang ito.
1: Okay.
0: Oh, yeah, yeah, yeah. Roger, you're not a big thing. Roger, you're not a big thing. You're not a big thing. You're not a big
1: thing. Okay. Ane kalau gajian nanti, sebab butir pasti nanti lu emang aja kada izak sebab titi nanti aku ngasih saja itu nanti cuma izak sih. Ya, sebab nak dapat aku tu akan izak kerana sebab butir yang kerja nanti nada tu aku tu.
0: Anda kalau tak gelir, oh cara jatuh tengok kau, oh kalau kan nak naik kerja Mary.
1: Ya, ikut yang nak tua rumah, out jin jua rumah jinan yang niat mungkin ada.
0: Ikut dari kau.
1: Ya, kau. Apa? Aku cuma buang ni kemunang aku juga dengan mak saya mana aku juga kerjanya aku juga meeting.
0: Ya, makai asal. Kau yang nama Lara Okara kau Mary.
1: Ida di ada nih Okara juga
0: mak. Asal. Pernah saya kasi nungguan ini nak kau terima aku tu.
1: Ya, kau yang nama ibu silo, kita ibu silo. Bye.
0: Bye. Tusang na sakta buta. Nukak. Sematuin na sakmat. Utak pigyat lang milabo.

sit ko miut to sara tak ta si tak kwa si lau piu sa relak tang it hau pat ko twara pe misa khin ni lak to no ya hat ta lo ni lo tat si ko ne val le lak tu lak ko o ko ne hak lo ni 7 mik sa ne ki lo me no wo ti pal le lak tu lak ko tak ka mi cha ne ya no lo ni 20 mik o ko ne nga 7 mi lo ni o mi o yak mi Ulla kut nu tipalia lak tok tat sigune valia lak so in luo takka mitsani ano riluni 20 mik o kone hakloni 8 inut jok nu tipalia lak me ulla kut takka me ano riluni 20 mik onno sakkut o kone nga 3 miluni poverni to me nu voya vallo lak tok takka mitsani ano riluni 20 mik ullukut o kone nga 2 miluni akulev me nu voi jag väl lula aktok. Tack av mitt sani han och lune 20 mik. Och hållningar 2 mil lune. I vår ju vi mig. Min är hatt lula aktok. Håk på lär jag min lo. Min är tvinnare jag har missunni. Och hållningar 2 mil aktok. Sällvigt. Nu voi jag aktok. Kan ni lite tvinnare jag lik. Amma lo håk på lär jag min är tvinnare jag har missunni. Nilla sunni har aktok. Zero mik answer you are miraclean lake min lo nu wo ya wallo lak tok khanni le tu na ga halak me yok khwak pa le yumi lo lak ut min ni tu na ga yalik o khone halak suni 3 mik khwak ta mi nu wo chi pa le lak tok lak ut ni ki o pa to ani wa kun ni ga ni an no lo ni 20 mik 40 mot so ngo ni le mik o khone ga 2 mil lo ni kang yak so mi se khni lak tok o khone ga 4 mil lo ni au palomita si o yamillo se genilak me yok o khone halak to 5 from alo 6 mik ko chok se genilak to ni kilo ni 20 mik ulokot o khone nga 12 miloni kan sol tro amillo se genilak to o khone nga 7